wapichita Juliana Kamusina mbukasimba kuti mafumumwe mbumbali pakati panyatwa, mbumbali kubonera, mbumbali kutabuka nsiku na nsiku. Kita chiluhulu babasa mafumumwe, chimwana kugona, chimwana chitulo, mbwenye anango alipyao tide, tide, tide, tide. Kumina mwazi na pini makumawiri diyo nsisi bukira munu muradi Musambiki. Tukulonga 11 horas 20 minutes ngafika nsisi kumina mwazi na pini makumashano na mashano. Tinasia kakiti manja mwanzatu wanangiro chupitikizi kwa nisi kupitiriza na mabasa nkati mwansiku ya alero.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mwava kuimba kwa mwana wino provinsi ya Zambezia na zina ya Snopi. Mba pangisa kuti anachisuo na muzi. Andi munga funata masafunika kuona kuti ndimbuto hivi inafunime kutamira. Munenda Afrika do Sul, munenda Zimbabwe, munenda Zambia, munenda Malawi, munenda Botswana, munenda Kenya. Kupi makamaka. Pezi mangwana muna kama mudungunya wakuno mbewa nkabe kuja. Tolde nkabe kuja. Mukapata nkabe kuja. Nyoka musajia tashu. Apo muna tamiranji mwene mungabe kuziwa pe masu minafune mchita munga famba ninchi. Chiwiri, oche chiwiri ndikuti safunika munga tama tenepa, munga funatama. Mukwanisi ukana maganizo wa didi, tangu munga zunguzi ka munsoro, penu munga kana maganizo wa kuipa, kunendeme muna kala akuninseka basi.

0: oyo babantamele a hotela ya ku hlamala uka henga haputi lomuka ma wireless kasi wanu kona madala ina toilet wasitwa lezo singa hlamutsela swa ku kasi swindu singa ku yenja akuzo tshama malembe hinkwa ku yo zwe
1: hey eshimana ndi anzo zwo mbale ka chamwe.

0: itu ikwawe mphela cha ula ferroviary onampula
1: madika fara pro hono patope kuna kuna pe pe madikola weso tasi wala wakhala kana madika shenor kele kale safara ampulo kuma tshwalo madika mugosho lesa ula weso tim ni weso ari patra uthiana na zir vera sembe fara pro tasi madika kuna bai yo pempa opera pa hako pro kuma kusha madika sin nazir asem pasa madika kuma wanyoto oka madika lexi ona kisa pasa madika kuna patope heya mwa khala kapita usal maliko oka pobrika matavini o sekula nazir kere kuna pa madika kuma wanyoto oka kuma madika bai yo pempa fara pro kuma kapita tere kama sota madika la kura bai yo pempa kuma 30 bai yo pempa kuma madika neto ta pasa madika mutiana muda sati anakuna pa mata madika wera neto madika kuna bai yo hakir madika nazena sa pasa madika mutiana o madika kapita usal maliko vera kapita usal maliko o vera pa rupi hakir madika ola anakuna bai yo pempa de kamono wonyoto patani kuro ne wa ha bai de krampula o pele bai yo pempa
0: kwene ne reka amponya le bai yo pempa ne reka chicha mo ekipa chikela le mana chi vavale chanchara le niraka ferroviaria na pula okela sana nya minuto chanchara nera amira ka opone apela cha kai phiro jophela ushenke hacha bayo pempa tamenira vakani vakani khamana chere minuto chanchara manchi ekipa chotane chinera chihova na ka chipela cha ibali zawari wa shavito wala wanoya
1: madika wa sala kapita usasala pasele kapita numero 1 sisi frasi pasele madika odika mna wanyo tasira sisi pasele madika de kwani kuna frampula wa ber madika de ku de kwa madika tamna wanyo to ka sala madika la return wa de numero 20 wa so ka madika numero 20 to mabot wa putu hakir madika kuna pa mba kana terima madika mo tenta kuna bayo pempa o hakir mko sala madika ku frampula ria ro ekampu madika mko sita frampula madika la wa so ka la kohollo ka la madika wa so la de nikula frampula bala kumi wezisa madika la ferroviario ka madika bayo Pemba mwenye kurushi ni wafara mpulo la kala kantokora wapate ria utikla utule wanto pate lopunya pa yo Pemba
0: kwele anjere upia pa yo Pemba nera vakane vakane amalani haka upio holo timana bayari ote pa uwe upiha
1: wamani wawe selever madrika nikuna baya kwa reka mpeo itala wa matrabo na mpeo madrika weso fara nikuna bayo pempa ukumi madrika ula weso dekwa aferu vira wa mpeo mekese madrika nikuna bayo pempa varari wa matata na manosa eke mishita sa mkwa wa nali sa mosa mbali makaripila ya itumi kutukutuhi ulaka nano kampo frampula ukese varari wa matata madrika nikuna bayo pempa uholo madrika roro weso ori weso monu utiana ukani madrika ula baya opekeka fara wa mpula ukupiraka matavini avila kani mwenye kuroshora mpula matavi abai na mambo rambira iko mama matavi ni
0: niraka chicha maule khale bimu nari mayo mirampira abai owa pempa amba henra ka gulamu gulamu ka khalane ndru wani proni ya hala uvolwa iko le wanchara ya ferroviary onampula
1: hala bale gol matano makuna abai na madrika ola gulamu na mambo rambira iko mama matavi ni kwanza mwenye kala ta madrika fara kala ta matano kuna abai ya pempa roman lot madrika mkina kwenu haka kana rovo nya dezenyu masondrovo na madrika mkina kwene kile kavale ndwaka kani wa abole okala na mushi mwa rekaneta sana vinto romani wa kampera matavi ni wakuru na bayamrek madrika afara prepara wa lot madrika maronze zenyu kati wa kati wa kati fara pala hanlo gola kula matavi ni wakuru la na baya opemba zamaika lot matavi ni mabaya amarika fara madrika tu maronze zenyu o zenyu likani na madrika fara ampula wepe opya mushini muhano kasilta fernando mushini hobi wa madrika zino tikro tuli o hoholo madrika fara ampula isa lelo na mushi tukaraka makana madrika la humuka makana rebale abaya opemba madrika zenyu fara ampula ulike na madrika zenyu mushini hope na mahano kasilta madrika zenyu vonya loto no kumi madrika nikuna bayo pemba opera bayo pemba wono tena kwa madrika ondrika molote nikuna bayo pemba kalmazi kola wesu number 20 kwa madrika tinyo pato pemba nikuna fira mbele ya kampo mbele kwa madrika ole na alex opera bayo pemba maneno kwa madrika kuna fira mpula opera bayo pemba madrika tushe kwa madrika kola wesu mba hawe de makametu madrika nikuna bayo pemba rira kwa kampo omenye kwa barwa nchita madrika bayo mpasa madrika kwa ronyo madrika mtasetu kwa madrika omar orasio anikuna bayo vera rasio mtegene kampira bale mpasa madrika rira kwa kampo anikuna baya omese kula holo amarika peka peka matavi ni afera mpolo tasiwa ela mwenye kurosh mariko roma ni wavale owito anikuna bayo pemba
0: niraka chicha mo ule kanle naziri afero vero wanampula amanaka ule kanle niraka chicha mo maomu irampira bayo pemba ehani ya kamimi ule kanle kapitan bayo pemba
1: Yeso tasa madrika bala bayo pemba kale kapita mimi romela kile ver matoi fara pemba ndika kuna bayo pemba ekra mission tran sa musambele kwa evindre mwenye kurush makuru mali ya roshinda pele makar pele wira ashinte wira yite pemba kani hoye
0: ikwele ni raka chicha mo bayo wa pemba ahana atweni opela umana elivre manacho le ninaona ni raka chicha mo ule khanle magamitu ule ukhanle neldon numero 30 poti ni raka chicha mo upanka ile itu intapa utikini haja ila ipua yo vinzi kudashonyo nampula
1: tamale ke livre matani kufara pra magmari khali kuna bayo pemba de kabla ranli o mani wa lo elivre marikan maruvinta bayo

0: vonya uithelai madukaluwa ni matava baia sanu nukwenene kulopa cheria ya baia open baruma ikampera baruma mbara mprola weso nukuru na fara mpula madrika shavitu numaru 24 leto pasara madrika maru 4 teako mwenye teako madrika fara mpula pasara madrika katika mwono wanyoto madrika fara mpula madrika lawe somva hatu numaru 20 alexi alexi pasara lo holo madrika mwinti ogre mwinti teka madrika rafiki mwinti pasara madrika lawe kampu adukuna fara mpula madrika lawe so ola mge so tish kreka yudika mwono wanyoto no kwa madrika kapita usalari madrika kapita usalari maliko kwa salam pasara madrika katika mwono wanyoto madrika la dume 20 kwa madrika la questo calle mesa mesa va va capi va her marco qua tu teco teco masel matica genor a giova marco numero ognoto va te marica nasero va nasero marica frampo o marco va capita o sala o melo holo culamo riparo per cur come marica con na baio per to holo marica frampo nel muru marco so de zegno zegno va marica culamo con per marica con na baia o pemba mwenye kurosh mpira ne wa mutla va ma kur maliani kanyanya anikelo holo
1: nera ka jita mo ferro na mpula jita mo vakani vakani nera apia ka holo nera atamela ka ili baliza ya noya thimana vakani nera ka nihokole la kutule gulamu ana halumi cha ferro ona pula thita palu kali kipa yote pa gopi ha nye minuto cho wanchiranya
0: mutso wachira ferro mpula hanlo bolo hikulu matrave ni manukuna baye masibayo la korendo tuela ampela ura kusa mpe tokelo holo kula mishiri samu sambola makuru wanto koi sola kelo holo mutara mito msobera ka metana mose kali sesh pontu rumaika pera barari wa barari na mavara mpira nukuru la na baye opempa bai opempa ni kuno polisa kabu delegado ni mwela mpanta musambola tomwa kola tomuke wala wa mutano bai opempa ni makuru manli okala bai okala bai okala to pembenya ni primari kaka okala mabara mpira bai opempa ni mwela muru bai madri kami vintio okala madri kami mezo haka mshukuru kusha madri kani kuna bai opempa ni arwe kampu ni madri kaka bai opempa munu wotia na bai madri kolo so okala madri kami gonsalvi melo holo bai madri kaka bai opempa ni arwe kampu o haka madri kami vintera rafiki yuka pasa ni madri kakula vira kulamu madri kafara mpulotasa madri kakulamu fara mpulamushi niko himetu okala madri kaka bai opempa monuthiana madrika baia obira pempa pasere madrika ola we sorri monuthiana ka madrika mutrin tolo ar madrika nel tolo nel tolo madrika kumi madrika kono kumi hete raziri heka kumi madrika no 21 la we sozi kire ke 21 la ar madrika mesa a fera pa madrika pa madrika no kurun la na baio pe ro madrika pa pempa mosaje madrika ola we so de gonsalve gonsalve ore pa ro wo pe ya a fera pa madrika baio pe pe ka matravini a fera ampula o ko pe ka matra madrika ola we so ro bakani ore madrika pa pempa o pa madrika tren mono onyoto ani kuna baia o musa kula pa ro pe ya muka pula sha vita marika frampula mwenyewe gross payola opate ropo ni kafara wampula
1: kweli ni raka vakani vakani manachi himi akawira ikipa chopili chinecha chisomana ka manji vale wa ferro vya rampula vale wa bayo wa pempa jotene chinera chikalana kampira chinera chiroka uholo chinera kavo mopo piha mkwawe
0: Madrika ni kura fara mpula okali la Madrika bahia kula mashopani Madrika bayo pe mtu seta bayo pe Madrika kula we so maorasi okali Madrika ola de sala Madrika kala kapita osala oboni nchicha obira sala omaina kwa veta haki wa sala bruku Madrika orasi ni kuna bayo pe pasa Madrika mosejo ola Madrika gonsa re gonsalvi Madrika ni kuna bayo pemba oru hol Madrika baya obari Madrika kuru shikana Madrika kula makelen le tumu zoitu bila omuri Madrika bila bayo pemba oru tevera Madrika bayo pe rero kampu obati Madrika fara mpula Madrika mosejo kala Madrika gonsalvi kuzaba Madrika kuru shikana makuna bayo pe Madrika kola di pero rapile pesa madu pesa madu kemako madu kola weso pe vira pe madu kanu kuna bayo pemba de kan permadu kap bimo pe pasa madu kotre mono utiana eria rue kambo madu kosa set madu kola weso ora sa madu kuna bayo pemba haki wa pero kuna madu ka frampo madu kuna mero ntio kamare madu ka mesa rolo mbe madu ka mesa frampo ro pato peya wa ni kuna bayo pemba na mamba rampo muka pula mwenye kurosh mkuru lo manle mahimani ra arosa bana odika edika masikan weria vlo hen gol matavini
1: kweli ni reke ala ari ile kwa yo sta municipal wa pempa ari ni talachaya ala nera chapela kikipa ya ferroviario na pula anera iphela chaka ile igolo ineta ipicha picha ka ale ari ona khala ka nampula momo manje anari o pempa anera chicha mwapo ya rike bayo wa pempa ni golo inera ipicha ka vakani vakani kipa china roholo baya na phela cha ferroviario na pula na phela cha thimana ni reke vakani vakani na
0: abira salam pratani kurosho musa kula uu na wehe mneva kurosh sala ka sekunde sana le aroka le tuwa bopere matabe ni mamadrika ni kuna bayo pemba
1: kweli bayo wa pemba ni rachicha mo ule ukanle kapitan sala jenera aroka vakani vakani ule ukanle mpanti mono wanthiana sala jenera amwira ka nule ukanle orasi unari kamiza numero zaseti ya bayo wa pemba timana ikurucho tene bayo hana kalana ka vale wakanle gulamu gulamu kanle mayo mwira mpira ote pa waku vahina mocha wa timana bayo hana kalana ka ikurucho tene ni wira umana ni ha opia holo nye minutu chinera chiruaka vakani vakani
0: madrika na sisa basa madrika ro holo kanle kapita salam fani madrika ni kuna ola madrika zinyo vira zinyo zinyo vani madrika ndika mwonyoto madrika mesa mvanya mesa mesa vani madrika mwurvinta alexi afira mpro vira alexi mpro kukurika okurukurika madrika la weso ni kuna bayo pemba vahena madrika ka hola numero o sejo kan Gonzalo Hajama de Gonzalo bari bari ka faram pro pado peya kuna bayo pemba bari ka o musa kula loto matavin ni wanikuru la na baya o pemba mwenye kuroje wa ha faram pro katamu kuna kwene o te paka mu o te kaka o te paka mpunya punya ola bayo pemba
1: ira ka chicha mo ferro nan pole vale jari e ka swata no le khanle numero 13 bila anare abayo wa pemba apanga je ka swata ole khanle numero 15 gulam ohorwa manje e defesa ya baia e khanle yote pa opia timana ni hana ikanto par ekipa ya farvero onampula
0: ramala lota matavin wan kunna baia ne kamarika farapra lota marika maronze zinga faram pramarika zinga kunna shine no ramala kanota matavin mwa baia vonya lota no go marika bahiko kula mo bale mahime ne kula mo marika moso wa ku bayogo wa halo ne ra matavin ne kunna na baia
1: ikwela yana hala uvira matavin paraile e baliza ya noya ule kande baia o pempa timana jehavo ikurjo tane wira ule kasil da fernando eraka bola han anjera ka ni gordare di noya timana paka nava ekipa chotene na le khalle mawo mona pira ari ni tala cha wira pele cha ka igolo ile puwa yo stadio munis 25 de junio na pula
0: wale malo stadio municipal o pepe pro ma de kanu kuna fara fara mele ko hol pato kuna baia kumela pira ma koni ni wa fara mpuna ni baio pema kuru manle mpaka mutra vaka shin takere ka shin tane uti 0-0 masine wa mpira ore romona mwenye kurosh makuru mala nima ni haya masipahi lekela lekela no stadio runo ekolupahi
1: Egolo pa hi kamana ni raka chicha mo ekipa chopili chingwa ba vale ayo baya watemia
0: maso tene kisikali sana no where you hoye
1: china were thwana china to atwa chigolo ala kale mayo mona pira na refero vero na pula ari ni tala cha ne ravaka ni vaka ni phela cha kapara sa tamone ne ra uria ka bana ile ipuwe le ile lo wa hetse ba fero vero na pula
0: na ko manya kunya
1: na ko manya kunya ko
0: romba pero hon madika ni forgo fera pa kal madika kapita osala ba madika kolom pani madika torhon ko fera pula ro hon madika mu dase to rasa ni kuna bayo pemba melako hol mon la patro wa mru madika ola weso kala madika meza meza pasal madika numero ola weso madika numero 20 alex alisa pasal legre ne chere matam konche sala ve solo haki madika konsalve ni kuna bayo pemba haki wa madika bala himu na wela akelo holo la fram pro meka holo ro meka madika ni kuna pemba meka mata holo holo tan kuru na feru viara wa mpula ni wa mutafara mpula mutu so pateria omrete lihene bayo pemba mase mwele kuru shere salam pira runje va kala mata puto karere makare pila no sta sikuzo joni
1: ikweli ari enchene bayo nera tija vakani vakani aphanka ka himana na rote pa ukhala wapi hachina ne mana chine tre nona ka vakani vakani kipa chine ra chiphela ka baia ne ra aphela ka ferro ona pula ne ra aphela ka
0: omoshe madika vale baia pempa mushi ni kuhime tu oro hal madika ni kuna pempa konsalo pa konsalo pa madika rason fer madika rason kuna pempa sene madika mkina ko tuka mundu tena weso ko mura tene madika lo baia mwenye guru shoti ka itika masia pempa to upe ya wa ferrampula tamuhono na ya ukira
1: Niraka chicha mo kaina ya wona ipiro niraka
0: ndoko kanisha avansado nikura na baia
1: nikura na baia niraka chicha mo ninye ijo kunena rehu ipo yo stadio municipal wa pempa ehana e problema na avansado timana niraka ile lo hohelia ule ukanle dininji wira umana niha upela cha ipiro nule ukanle numero itu mimi nule ukanle numero 27 wili
0: Tamaka prepararri wa namambara kireka matero mane ka prepara mata madrika fram promenal mata madrika lawe so mushino minaro hanu mane liwa prepararri wa so liver mane ka matavini romane mata madrika fram promenal madrika mo kwatru deku fram pula mukri madrika tiko fram pula romane ka prepararri wa mushino lelo tukireka makalo romane liver mane ka mato holo holo sha walukurun lana baia opepe kimukishitana samasambara makola wa toshme vinsage madrika deku vonero holo madrika kapita usala sala pavata madrika tiko mleteka masal madrika numero 8 nazir fram madrika fram pula over nazir asan pasal madrika numero 8 nyota kamari kola makelele solate ashenor ashero musekolo hol padu peya na rafiki rafiki kompani marika ni kuna bayo pempa over rafiki marika mpula over marika numero 8 nyota kamari ka alex over alex marika fram pula hakiwa over alex umpeta kamari kola baya musekula mukapura marampira noya anikurula na baya vakurosh fram pula la vati pala sokola pala kola matani kuna baya
1: ikweli ni reka ole kanle bila ne ra vakani vakani hona ka ile kanle ipiro ya alex alex nera vakani vakani arwaka uholo timana fero na pula neta kalaka ote paopi hanya minutu choro vakani vakani ile ipuwa yo 25 de junio na pula
0: madika nkunna pa pempa taka madika bale kula mu masemena madika pa kele kintala madika nkunna pa pempa musekola holo pero molele wa muru wa madika nkunna fera ko madika bale ola numero 30 jenoro munyekenle madika bayo pempa Bantu mpira hinti rabakani mwenye kurush Masina kakua hamutu laba muteko anamati kambara mukampu Ni wuhampira owa lwa masiva Himbo la bahi muka Mpisa ovolo wa matavi ni kuolupa hikira
1: Mpisa ovolo wa matavi kipa chaopi ili nireka chicha mo Chiri chote pa ureri hanyi chikande Miroto chaya timana
0: Marika koo Iri wa arifora tushoku na marika mwenye kurush Ola arifora tushoku wala marika na mushini vale Orumu wa kuhopa mushini yawe
1: Nireke kayari fora jogu, maji, nireke ule mayo mwira mpira afero vero nampula
0: Kono lasha
1: Kono le ile itu, itapale wira ni akamana ya hala ukala, igole afero vero nampula
0: Madika nazina, sempa sana madika jenora, afero vampula, madika jenora, afero vampula Ajeno vana madika dikna mwanyota, madika afero vampula, madika kolo mkushethi Mabote, mabote, madika mpasana, madika oriaru wekampo, afero vampula Haiki, madika kelo holo, ruho, madika mkushethi, baia, opempa Opira baia, otimagana kapira madika, anikuna baia mimi, mimba sana madika mutrenta Anikuna baia, mtikene kapira madika la, baia, opempa, vero holo, madika baia, opempa Vero gampo, madika mkushethi, gonsalve, gonsalve, madika la baia Kenyo ni hala oyorowa oyorowa bado pe ya wafara para roto ondikala shotule marika nikunda bayo pemba okupreka matavini afara pa vitekene kampira marika afara akreka bayo pemba okrosi kula kamari kula baya o musa kula kwa 10 ya marika ni kwa fara pa laba level bado pe ya meso mukumiha aleyo vahesenyu sina malo holo bari wezo wa muru pa marika nikunda bayo pemba hakira marika mkoshe terima ne ola zenyu zenyu marika pa muya lelo ro marika nikunda bayo pemba vera pe hakira mkoshe marika motrese or bado pe marika motrenta anikunda baya o musa kula ko holo marika mkuhyo bale na marika from promeka lot matavi ni manikurula na fero mwenye kurush bayolo na mwi opisa ko pia bado pia fero bla masini ko habaya oni kenyanya love ohini hiereria
1: ni raka baya chicha mo amira ka utuli ni raka chicha mo manji na te pa ureri ha chinene ule khanle nte pa manji e problema inji ni ule khanle wa avansado
0: fero holo kulamu kulamu bahe marika rafiki aya yo mutasana moshini ko himeto fero holo Marika mkushi tabayo pemba Omutima kena kapiri marika Marse shikana marika Ola Gonsalve Shoviro haki wa Marika la omunya wele vale Marika kele holo Omunye kele marika Ferro viari ya wampula Oro marika ferampula Omene kometa marika Nikuna bayo pemba Hovira ferampula Hovira ferampula Ori parupia nikuna bayo Namushini mwira vale Marika la haku vana Ovahana namushini yo hemere rihe Oro marika mkushi tinaziri Ferro viari ya wampula Oipe opia mushini ni muhanu Kasilta Fernando Mashondoma Nampira marika Jenori Ferro viari ampula Marika Jenor, Jaba Marika, Nazir, Sarvato Marika Jenor, Marika Jenor, Frampo, Persona Marika Campo, Omugu Marika, Mesa Mugusha Mesa, Marika Nikuna Shinen, Havira Mesa, Mesa, Vai Marika Salas, Maliko, Havira Something in a Campera, Capitan Nikuna Shinen, Marika Vintio Mesa, Havira Mesa, or Marika Valan Limited Canapera, Dream Marika, Deku, Dekum Pasalama from Prawish, Avita Frampo, Maneva, Kurush, Frampo, Nukato Guira, Ampela We, Oikanyanye, Padro Pateria, Avora Hugo Matan Nukula, Nabaya, Hona, Canova Marika, Lomuta Rampo, Punyano, Labaya Pempa.
1: Chicha mkavana ferro onampula bodi ukhala na bola enkhala ekipa imocha yohita pa wapi ha nera amwira ka utuli vavale wa baia thimana ekipa chopi ile nera ka chicha mo chikhanle ile wo ikhala na idea wira kachirina itu yophela upanka hina motikali mpira anera iroka holo ihokoli aka thimana
0: hivo yote pa kurabana madika ni kuna pa ipo ripato pia ni kuna ferro pola oh wo wo wo wo Kurush ele arifalta na madikole orom oroka kiwa wa terima wa petu ni kura na bayo pepa na mushini ko kemeri ho ira ele falta na ya bayo pemba wala na mushini balo hivele
1: ikweli ni raka chicha mo kanle kasil da fernando ni raka aha na opaka ipitu le kanle neldoni akande oka kiya wito nyena kona le chomo timana ni raka chicha mo ni hana ni respetar ke anmo opipitu ano yare tambe aha na ivonyaka
0: Esa na mushini na roya riwaha na vonyaka na kala penata muni vona kuta ni huku mushini na pana matu kula mondene ya kwa Nelton ya bayo pemba maguru wale kwa hawa patere kima kava ya shintu mshini sasa na samu sambola ferampula tulea maike lefora na kalu shintu ya mpira meromu driki hamosa wano baya shintu wane pembinya mpira driki ushtatu municipali kwa mawa pemba mwenye kurush lele maguru mbale nira kila kwa holu paku mutalava niwaha mpira shia niwaha mpira ore rampira obrole niwaha mpira shia mutalava
1: Kereke nya minu tu uchinera uchiruaka vakani vakani Nimona mpira orera inya ikipa chopi ili chinera Chiataka na karsana sana Nera bai ya aruaka uhola manani haka vakani vakani Faro vero wanapula nireka chicha monukala na iposi chinchi chomu ira mpira Aruaka vakani vakani manji nireke Nikanle otu wachia mpaka na vakani naya ukala na igolu ila ipuwa Yovin tsinku de junio
0: Kato wehero golu matama kurumalu kalewa nikuru na faro kato nikuru na nabayo mutla va 0-0 Faro ampula mosarula bayo pemba kurwala asulan na drinket to makwa maisa frampula amakha le bayo shintwe stadu yele katron makari pela ya jeme funo stadu sukudu juro hol madrika ari kula frampula ri ro campus na madrika olutu kala madrika shiro frampula madrika shenor frampula shenor pampas na madrika numero 4 kala madrika de ku numero 4 vrate ku de ku va madrika on le pirar ne de ku madrika ku shama madrika kapita usala vera sala sala va madrika ndrika mono uti ana kala madrika numero 11 zenyu vera sizo pas na madrika sala madrika frampula ore paru peya o musekula va madrika rafeke kulamo
1: Nule ukhale ifinaliza sawele ihikelle yakulamo
0: Marika nikuna bayo pemba marikala ukumiya kama kona marika nikurunla na ferroviaria wa mproro mani wakasisa Oroba ni marika ferroviaria marika mkunshe tumuru kwa turu deku Ovo ni ateku marika nikuna shiro bahe marika rohoro kwa marika sala jmaliko Ovira asalo kumi marika nikurunla na baya mwenye kurosh Bayo leoni hiereria matefeza kani kanyani ya vanchani ho
1: Niraka chicha mkamana a mtia ala matefeza irale Romeli hiya ka hina ninye ijo kuchivirale cha baia hina mo campeonato timana tia yo nireke tamuira timana kachivo ikuru chikwawe
0: marika sala mali kupando pe nikuna bayo pemba na zero musa kula masio kumi ya marika nikuna bayo pemba ro marika jenor a jen marika frampula ave de kana marika jenor ova marika unde kama nuti ana marika mukunsha de mabote una pat marika nikuna frampula ova de marika movente alexi alexa ba marika u o mu o marika ba hinga balo o mu yele oke kumi ya marika nikuna baya ova ni matata mukushipo marika kulamu ova ro marika frampula ore pa rupe nikuna baya marika kulamu moroshiwa o Ele namari ko romo rishawa lorote rekuwa kurush
1: niraka chicha mo kamana Casilda Fernando arriva wa khiviru tinyana te palona manji ikhande yo rekala maria hina wa penalty niraka chicha mo paka mana chi himaja ka nirrespetar ke bar vitru ana bo ya kamana na ina tambe hatu mana pina ta muchimvonya we wa shila wa nindela
0: madri ka mukonsha ta bai yo pemba o kamadri kola weso o kamadri ka bila bila malo holo o ba he madri ka bai wo panye ti ashnor ashnor madri ka tondi kuna bai pemba na madri ka lo munya we la ba hiwa bai ya o pemba munya kurosh ka thule kala ka holo makuru mali khanyanya ka masna kala ko hava munya kurosh ferwa prola tonte pasha woni hero kana makalo bolo ko ma thavini ma bai ya
1: kwele niraka chicha motitse pale ukhala ekipa yote pa wapi hatimana ule khande funti bayo pempa kirona mana honru manthu pale uruma nani hawaka
0: marika sinya fara wampolo musa kulo pale sinya apapa ke cruzamento apo wisai pale
1: kiraka chicha muzinyu apepa ke cruzamento ile kikhumale hatimana niraka ile inka ukhala yote pa ukwele ya kamana vakani minuto chinarwa wa bayo pempa ninamona pale khande ndoko anole nkenera Keseri ki wira umana niha uvaha ikuru yulika le mwono Wando kwa na onera ferroviaro onampula akala naka ipiro chinene
0: Romania kazisa mpera madrika nikuru na bai Kareka ferro romana loto matavi ni mwapari madrika la bayo kato mutu ya sempoe reya Madrika luaya adrika la utulivanje ne vavo Romania loto matavi ni mwabaya Romania loto kapita usala jmaliko ferroviaro wampre Rahu nilipadu pachirema makuru malika yetu shinta na 0-0 Ika mishinta sa kuhasa analisa mosa Bola makola dosh mele vensage romana kalota matani mani kuna pa madrika ferampla madrika mukunshe de capital salaj maliko ole kanili wavale ole pepo mushiri mushini hopi wa madrika salaja obona lobanya lotora ayayayayayaya wale bakani weso kuroshi madrika bayina zero pla matavia baia
1: Miraka chicha mo ile khande cruzamento ya Alexi Manji mpira akhande okwati ya vakane nule khande naziri numero 8 ferroviaro na mpula ya ro khale vikini vakani igol yo wanje ra ferroviaro
0: amane hon madri ka ferra mpula wasulu wana mamba ra mpira wala weso no ya ni kurunla na baya opemba mwenye kurosh ndene kala ka holo makuru mali kaina kama se payo opemba ma otikelo tulima tikelo awe vanje ne hompanto la lelo pacheroni wa opemba o hingweria okela sho holo baya madri ka otra kanto kuira akulumu wa ho
1: baya ni raka inya minutu nya chinera waria ri baya kampanya ni hina moti kampira timana ole kale artur semedu ongwa vale kale o ka shiria wira o manani ha ekipa wira imana ni he umata la wira upia holo mpaka ndava ni raka chicha mo baiya kana ti ufanya ne wote pa woni
0: hava mwenye kurusha makura ina munda ndri khaya okaka ntoko wira yari makura mbolo hikosa na balikole ni koso wa tama tama kana fara mpulo ko rere liwe masikongwe rebono hikola matawe ni mabaiya
1: nira kachicha mo ferro na mpula kangwe ra bolo ama travi manji ferro na mpula tika le ekipa yote pa wopi ha ila ipuwa yo 25 de junio na mpula
0: madrika mkonshe de asenor asen pasen madrika ndikama wonyoto okali madrika mapote pasele madrika ndikama utiana kumi ya pera madrika la bai roma ka matawe matata a madrika ferroviaria wa mpula fara mpula semane vini kama karoshi ndio mpula pacha mo sambola ni ferroviaria na kala o mpula holo madrika ferroviaria o pasele zenyu zini bani madrika ndikama utiana ani kuna ferroviaria zote mo pete Marco Lazenio, cinema no come Marica Nicuna poi passa la Marica mo 30 Genor, o Marica Genor, Marica Ferrampola, o va con Hollo, va Marica Ferro Campo, con Marica Zenio, cinema passa la Marica mo 4 Deco, mo Marica Deco, a Ferrampola, o Vera Deco, o Vera Deco, o Vera Deco, tengo Marica mo 21 Mesa, o Vera Mesa, Mesa va Marica Capitão Sala, ah Rafico Lolero con Cane Sanola, o Hollo Marica mo Gogete Sala, Malico, o no vuole Marica Ferroviaria Wampola. Kurosh katekela ka holo ferampula kulo kathe mpunyaka baya masihura kula ikola mathaveni
1: ndiraka chicha mo baya nera vakani vakani amanani haka uvuku wa nile ikuru arna wa minutu chawanchera ferro na pula utepa wapi hachine nenya minutu nyava maji te vakani vakani ikipa chotene chinera chihiche manaka chipela ka ile itu anera ala kalle madeptu ya wela liaya
0: Orwan Marika Mukunsha Mutlavata Ferviara Wampula Capita Osala Salampas Marika Muroi to Nazir Nasir Batak Marika Nukuna Bayo Pempa over Nazir as of Marika Lex over Alex Marika Ferampula over the Canapa Marika Havira and Lee by Hukulam Muyam Kushaba Hingu Kulam or Marika Nukuna Bayo Pempa over a Pavia Campo over the Marik Mutrin to Kamarik Ross on Tinel to Vera Nelton at the Marika Muzasa to Kamarik Ross and Musharas of America or Nikamutiana Kalamarika Numero Sej Gonsalves as of Marika Nimo Noto Bimu Bimu America was a Marika Ferampo Vetamarika Bimu Bimu, Marika Nukuna, Bayo Pemba, Homu Marika, Nola was all Bimu, Homu Pemba, Marika, Numa, the Santa Maricola, where Nutan Waras, Roras, Rasamas, Marika, Company Kurana, Bayo Pemba, Marika, Hawa, Ola was all, Murseji, Gonsalves, Pazama Marika Moro, Creta Marika, Numa, Tiana, and Nukuna, Bayo Pemba, Overa Cavalli, Manet, Grosh, Amarico Baya, Yampanya Pira, Ohio Kelly Holo. Abana ba ba le ruka hina kala pakan patro pe yana kuna faru yara bampula
1: diraka checha mo ole khan le baiya e khan le ekipa yoro afakani makani ye to eta ipela chaka manji wote pe wopi ha rena ekipa ya faru yara nampula
0: ofuna kampera matata marika faru apro mkuja mbuya marika mkuonsha de kadaku taiko marika Marika bahio pane Marika mkonshola ta anikuna bayo pembera bayo pembera rewe kampu Marika pereka matavini anikuna baya hover Marika bayo pemba ari patu peheya mo ferroviario o kala mosekula ka Marika la ferro bayo kumela makona meka matata Marika ferroviara wa mpula mwenye kurosh ferampula kumoshintingwe ne veno kale tu yo uli hamuru
1: Neraka chicha mo kamana thiki pa imocha nera imuira ka nereke yote pa wapi hachinene
0: Marika ferampula kulamo wa oh ola roka la penalta ferroviario ko romro shi orke Marika ma bara pro la noya oromo orowe soromu oromu ka kana Marika kele holo bale kulamo a ferroviario wa mpula
1: Neraka chicha mo kanle yore kala Maria ile kanle penalti kulamo neraka chicha mo nile kanle velocidade awe arova kani makani apela ka umicha manji kinona mana kumi hi mpira kayarivo motivu ukanle kasel da Fernando Apitari
0: Roma Marika mukunsha tane kuna bayo pepa kholo mosekula ka balo holo Marika bayo pepa Roma na kanto ko variar to kone loto beta Marika tamkina kwene o kanle Marika ba hingwe ane kuna bayo pepa Marika Gonsalves Gonsalves mosekula mpira o ba Marika ndikana wo nyoto ane kuna bayo ka Marika ndika monuti ya naiwe te maka metu o Marika ndikuna bayo pepa o pere ka matavi na ferro viari no bubu ko bo kanle u mwenye kurosh bayo la Why leaping or call over like a call matana for America for Amper Matefes of the Nagan Valley, Aniliala, Nero America, Abaya, Apeca Panopea, Grandaria, Wanukuna Ferroviar,
1: Deraka Chicha Mobaya, Chicha Motimuraway, Bakan Vacanera, Amuraka, Malanaka, Unguhaulakale, Adversarway, Maji, Inkalaki, Yoikala, Niraka Chicha Mo, Nukuru, Nina, Yankalanam Pira Timana, Inata Popin,
0: Avira Bayo Pemba. Ore mono tipato pehe ya wanikuna ferroviario madriko le bele bele ko yawira bala nikuna bayo pempa ore weso pato pehe ya wanikuna ferroviario o moro shiwa na mushi na mawira ro bele libre matani wanikuna ferroviario kurosh
1: ikweli ni reka ekipa ya bayo wa Pemba inera ikhalana ka pasiensi ipasiensi abakani bakani timana inarwa umalani habakani bakani uwe haka ile ibaliza ya shavitu ni reka chicha mpaka nya minutu nya kana ya watalia ni remati mocha ni reka noya ri okalene majinera ahuvihi ya kakamana ni hona wale ile
0: mpaki ni wehe remati wa ipaliza sote ni baliza ya noya
1: ni reka chicha mwele kalea kulamu manji ni reka kipa ferro nampula ikanle jina ni opi ya ubaliza ya noya ya obi kanele kipa ya baia wa Pemba
0: nisa antono menaka levere matrave ni manukurula na ferro manaka marika baia wa Pemba lenda humpando bache ni makuru mali ainato shinta na 0-0 ike mishinta samusamuna mkwa haya ola wanale sekunda jornada marika nukuna baia wa Pemba mwake levere vanya patrope hiya marika bahi ngoromu hitade kwa ferro vya over America, Bayo Pemba, over to Moscaleta, yeah, Kuroj, Bayo, Lola, Ferampula, Muyeveha. Ono mulihe makari pelano sato tukutu juni.
1: Iyo ikweli nireke manajin chuele. Hina mawe mpira kivo ikipa yankani. Nireke kina upwela uhawo maka ule kanle sportivo. Opempa hopacha utemamo. Hina otasa di Mosambiki. Timana ferro onampula. Hana manana manayo opele uchuele jopanka. Kamana minutu chinchi chihavo. Ile ipuwa yoyo vintin kutu juni.
0: Antara meleke lever matavini mwa bayi manaka madrikani. Kuna shinene ferro ya mra. Meleke matavini wa bayo pempa. Ufika nene riyaru wekam. Watamelela Pantra weso wa mealua wabu pia siswa nikurula na bayo Pemba robo na marika naziri aferuviario awampula wantani marika naziri aferuampula walepe wapa mushini ni muhano kasirta Fernando ikine mishini tano samosa mbola magaripela ya etiminku kwa haya nanli marika wala weso naziri walika ino vale walepe wapa mushini marika naziri wenholo na marika wala wenholo mushini hopi wa muhano kasirta wantani naziri robo Rasheni on Robonya Livre. Woo! I didn't know we're my Nekurush Neugunya, Etaniwa or Gulu. I can Madrigo Piraka and Lina Raro Kalava, however, I can Patanima say, Madrigo Pelagon, Masawa and Matabin, my Bayo Pepa Capella, Wapasila Kwawe.
1: Nireka chicha mkamana ya havo manana otene ule ukale naziri wapela umva Alexi Alexi atepi haka upanka yore ramajicho mkwanale nireka otepalu shukuru wakale maomu irampira abayo wapemba
0: uroho ni madrika mkwusha mutla vada namambara mpira shavito pasilingwe namambara wapapa kileka mpansele ni madrika teku ombaka namambara mpira waweso shavito aferu vira wampula ombani madrika shavito aferu viari ombani rampira holosha ombani leriru ekampu ombani madrika nukuna bayo pempa ni muru haruholo ombani madrika kulamu omakela kulamu Havra Kulam, Mavrat Makasan Tapuyo, and Kuna Ferroviar, or American Tamutiana, or America Mesa, Mesa, or my Nakam, American Kuna Bayonvira, or America Movinta Legs, Mushamarica Legs, and Kuna Ferroviar, or Bahe Mesa, Mesa, and America Ferrampula, or Passam Rampra de Shavita Ferroviar, Wampula, or Marica Shavita Ferroviar, or America Tamorutia, America Shen, or America Genor, a Ferroviar Wampula, Havra Genor, Ajamarica Ferrampula, always on what I said, almost a Plamotra, Monutiana, Repatopea, Wanukuna, Bayo Pemba Marica Rafiki. Kumi marika ni kuru na ferroviario Roma niliwa loto Roma niliwa loto Masine loto na mkumi na marika baia Mkumi na marika ferroviario rafiki Lekani haro kala loto nile
1: Nireka chicha mo ule mpira wakale o kwa nyane Nindo pana omale la baia wa Pemba Ehani yaka migeli ule mwara numero 5 timana Ikanto ikale opi ya sana sana para ekipa ya ferroviario nampula
0: Roma niliwa loto matavi ni mwapaya marika ferroviario Marika modeshi di salas maliko kapita u Marika katsala di maliko kapita ferroampula Oro meleka loto matavi ni mwanikuna baia Opo niliwa loto sala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Shukrosh, Ferrampula kama burava, namoro re lingua we, ashintero kale tu uli hamuru.
1: Niraka chicha mkamana a bakani bakani minutu chinarwa ila ipua. Yo vintiko de junyu manji niraka Ferrampula niraka. O atakari chinene baia ojuela o defenderi nandelo bakani bakani kinona mana ni resultado mpakaela baia ina round final tu mwira
0: Ori meta mukwa harono kusha mutepo mosa ndokala ndokala tu okala orowani nikishinta kikusha mutepo mosa olika ndokono shinta
1: ireke chicha motimana anera vakani vakani mwira kawira omana niha opia oholo wira omana niha uhip tepa uhibolo heria mpira ila epuela
0: Real Madrid como con seta payo pembora se pasa Real Madrid como kalele de Real Madrid kameza a ferroviaria wampula meza Real Madrid con mutiana con Real Madrid deku Real Madrid deku tengo Real Madrid como no oi tu Rafiki Rafiki pasa Real Madrid con mutiana con Real Madrid senor obra Real Madrid ferroviaria wampula opasla con holo capita usala maliko homo copa capita usala coro coro que Real Madrid vale munya wiha romele que le matavini mwabaya Real Madrid ferroviaria wampula mwenye kurushka tero kila kaholo ferro wampulo la wikayanya kamase lelo va eno pesa vale gol matavini wa makuralo mali basi mwenyatu wako la permadrika sala jmali uka ferro wampulo kapita u wapete kamadrika pala li marika vaha uka mpanya wapo marika nikuna bayo apemba gonsalves kwa zama mariko nikamutia nikunu lana bayo apemba wapira bayo apemba wamuze kilo holo ukumi marika mkushe kapita u sala jmali uko sana vahe vahe na marika mkwatu kanle kapika marika na mkwatu kideku ferro wampula wapira deku marika ferro viari Omosa kuila mbahe marika Olo mbaha mpani tanukuna bayo pemba Wamuru marika mkusha mutula vati Meza Meza mbahe marika Numero 30 shenor mkri mashele shenor Afiru rampula afiru shenor Afiru yaka marika nikuna bayo pemba Omosa kula shenor Heri arwe kampu Omahine koveta shenor Wahakir marika nikuna bayo pemba Afiru bayo pemba Ori patu upihia Maferu viari Omudikani nchicha Wani marika nika mutiana Omukusha marika nikurunla Na ferru viari Wampula, Maricola so hola the numero on Zinho, Zinho Passele Nazir, Nazir Zinho Mwenyekurush. Ekulupi, Nukuru, Nindika, Wande Rayavo. Basukatumkina Madrikala for Rampula, Angino Niha, Madrikola Bahi, Aman Ravete, Olo Katuabeto Katovolo Hikul Matavin.
1: There are chicha mo kamana ferro onampula ahana manana otene wira umananiha o uvilu uvolo ha mpira matavini maji rukhitiri baya ni ravakani vakani a defender ki kamana yowa takari baya kharina nirake ala khale mavansadu arrute pa uyeva chana one kanjina wo methoni ninhina motikati ya mpira tibana ule okhale ajenor ule okhale maboti aropa nka ijogu yote pa wopi hangina wa ferro ferro onampula kamana ampira otena anera ipanka ka ikruzamento ya hela kamariani
0: kamana lota marika fara mana lota naziro bahen marika rafik patro peya ajenor musa kula mani havale vanle bal marika ajenor fara ampura kama tabini musa kula witela kaima kava manya kurosh fara ampula kuma makare proshintin wene Enro kale tu enro wa oripi hamuri mavanchi lo kafara mpokore lo kati korono wa panya mpira owata ya pole pole kula matana matavi na kurula na baia
1: ikweli kamana ninaona vakani vakani mpaka ale akale madefesa ajenore enero vakani vakani isubiri ku wiro manani ha upia uholo para uva vitoria likipa ya faro ver ona mpula inera ihikitiriki mpaka na va baia nera Atanya raka ila impata ila kamana segunda parte ni nera ke nya ekipa chotane che hala okela ni kurchi khwa wethimana mpira mpaka utara yayo momento ayo baia ni raka mpaka ndava karina nya che khalle iliga song hina mofiyu chotane chiri chopa tuwa chene timana ikuru chiri chinene pareli ke pa ferro vero na pula imira ka puane ni kala ke ile ni none hu ashinene arivava Ni kurjo tene anera ivahaka vale ashina na rivava vale warawara akelmana uchuela ile ikalaka ya ferro
0: ona patani kurushi hema wera mero torodi kampero na kala porto fona kala roma kala bembinya
1: ikwele iyo inko khala ni rakati tamo
0: onto tori mpira ka hoti ka kartash
1: ni rakati tamo khamana bembinya hana trash ponto ule okhale ole hana trash ponto ekipa jotene chehala umananiha wira upia uholo
0: Madrika mkunshe tafira mpula bata bata mhenya kabeta madrika nlea nikuna baia masika umkeli yoholo Roma kapa matata madrika nikuru na baia pemba Madrika maronzi ya baia pemba kwa madrika makamitu Mbari madrika mkina kwenu haki umkunshe madrika zinyo Aferu vira wampula Mbari holo madrika mkunshe Ola kula madrika meza Arifira wampula Hovira meza Madrika ferro viari hawampule Heriaru wekampu Mbari madrika mkumi hawali akela mhula baia pemba Roma kapa matata madrika fira wampula Madrika numero 20 meza Meza toli meza nadrika nikuna disportivu Wona kala Mukuruwe Mosa Mbola Maka Maisa Maisa Shintri with Fatuna Kala Ni Akademiko na Kala Velia Mpira Mosa Kuna Vatwari Mshintra Sao Nampulensi Mako La Doji Mili Vinsesh Ule Marika Ule Dia Genori Afira Wampula Ombose Marika Murukwatu Deku Mkusha Deku Marika Frampula Ovira Deku Ovira Deku Marika Frampula Ombose Marika Ule Kamutiana Ule Marika Alexi Ovira Alexi Alexi Vavahe Marika Kulamu Afiru Vyari Ukumi Marika Nikuru Nana Bayo Pemba Ule Kampira Matata Marika Frampula Marika Mkusha Tumru Vinti Alexi Ombose Alexi Alexi Pasani Marika Numuru Kikinzi Kulamu Ombose pula kulamu o kallebo amadika fara pula ni onihala oro amadika maroto ra nazir nazir deku deku ay ay ay ay mariko banhe numero 20 ar alex manha ko beta balle o bar mariko kutra modika murthiana mariko pato pe ya balu kumi marika mkonche de kapita usala maliko kapita usala mariko pato pe ya pani kuna bayo pemba o bar mariko ndikutusha iwe averu viar o mariko pato mariko kuna baya o pemba mvirinha mariko lo suhaki wa o bar mariko numero 10 kapita usala kumi marika bayo pemba Mwenye kurosh. Amika fira mpula. Okana makaya lovolo higol masi. Ohena paha vans. Hatu pato muhale la pahi.
1: Niraka chicha mkamana. Arriva kani vakani fira mpula. Mwira kampira we. Areri hakele ikanle. Ale aneta mwira kampira. Timana. Inatepa urera umuona ekipa imwira ka manji inatepa udikini ha hivyo lwaka igolo mpaka nya minuto nyenya
0: kai nukuru nini tikabandera masekolu utekolu nari nokutubala mpira matavini kwani kuru wanoi hata matavini wa shata marika framplo holo marika ferroviario vanyoka matata masempero ne wa marika mutula voro munyoka matata ni nukuru lana baya opemba ndelo ndahu pando pacheraba halaya opero komoni mwenye kurush Ferrampola, Kelaka Holo, Madrical by Mahira, Bayo Pempa, Madrikelawa, Tiklo Tuli, Kantokon Madrical, Bayo Pempa, Kulumo Madrikelwaya, Okalamuruye, Kurosh, Ni Bayo Pempa, Piazan Sana Piazolo.
1: Ala Apie Sesta Ferra.
0: Aruye Sesta Ferra, Namatano, Namuri,
1: Namatano, I Renjana, Mumuleke, no Panka Itreno. Elelo ikeleke nkampo.
0: Isama kampira barari wa weso libre matavini wa nikurula na shinene. Ama vneka marika bayo pemba. Marika nikuna bayo pemba. Horo meleke libre matavini nikuna ferroviari ya wampula masi. Wote hivila vavo matavi ala ferroviari. Mushini hopi ya ni muhanu kasirda. Marika bayo pemba. Olika lili wavale. Mujudu kiraka makailo. Marika bayo pemba. Omuse kulila vale. Muka pula shavitu. Ele kwa hapa chini ava kurosh shabito nga pula weremati ya bayo pemba
1: niraka chicha mwele kanle yo wanchera timana nandelo bayo nera vakane vakane amalani haka upia uholo
0: oro marika nikuna bayo pemba vira bayo okuro kwa marika mkuna kweni haripato upe heya marika upe heya musa kula uu muka pula tole kwa luke kwa heya nale ni marika ula weso bayo agere kama la remate martavini wa ferro vira wa mpula bayo lo pacheria kata mkuna kweni va onike la holo
1: Roka chicha mo vakani vakani na ruavale ule
0: ola Lexi marika ferroviario ore badu pehe yokumi wa marika bayo pemba ore ho marika nikuna bayo pemba na we halexi akana makai lobolo pre matani masitwe na mira kama kwa from naiva oveta pahi pro marika nikuna bayo pemba ore marika nikuru na ferroviario kulamu ho muja bayo ho muja bayo pre marika gonsalves gonsalves marika ndikna mo nyoto anikuna bayo pemba pre marika lo from the orasio ore ferroviario we campo marika gonsalves a bayo pemba Mbari marika numuru 5, Miguel, Mikano wa marika numuru 4, Kalimari kola bimu, Mbari ya marika nikuna bayo pempo, Mbari kumurele, Mbari ya marika, Meza vero viare wampula, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari ya marika, Mbari Kula, kumi marika nukuru na bayo pempa, hovira bayo pempa, eri arwe kampu, mwono shi marika na kelo hola, bayo pempa, kurosh.
1: Chicha mo baia nya minutu choma lelanya hopia imara pili ile ibaliza ferroviario nampula niraka vakani vakani nera kumake kontrataki timana mpira niraka ina prometeri ule segunda parte kama nya minutu nya jinera
0: wakala payo kumi haka mitepova wano kumi hipontu payava Nina kusha 3 pontu paya ba.
1: Nina rwa urikarika uira. Iki pa jopi ni chinfela. Hupontu. Ferro nampula hata kari chine nele. Primera parte. Segunda parte. Na hala upela wata kari chine nevovi kanela timana. Uri uri karika baia na rupela. Hupontu imocha wala ni charu. Manjikirona mana. Ala choa ala la baia arera. Ekumaka.
0: Ote ila murima.
1: Ote ila murima. Vale. Iladu ya baia vale. Iladu ya ferro nampula manji. Imocha imocha na chamale. Intro kan live musuru kwawe para. Ukumana 0-0.
0: Tromeka isampira barari wa liver matavini mwa ferroviario amarika bayo pemba vonya vale uwa upa vavo mkapula brampira ola weso de shavitu mwenye kuroshele kuhayanera ru amarika bayo vonere remati matavini mwa ferroviario wampula amarika ola de meza ferroviario otepesho hola oh ola arifora tujoku ni wa Maliheria ze Gabriel.
2: Na kwale Santos Augusto ni Cruz Amorte ka mumla vaslama passe o kuma vrekwe kwale e po angle kan le 25 de junho isdadio Nampula kavat mani hina minuto 40 na mitanu o kuma ferroviario Nampula ni baia o pempa. Hina o masintano matkele on pira itania ka chapu chapu. Nana ne vafra ka kajina ra chani ponyeke I haparu kuma I district yo murupula. Provincia Nampula. Nengkurane hurra jabasan.

0: quanto vale per Matavini, ma Baio Pemba, Ferra Wampula, Mosa, poi poco punta Wetu, e gol in Americana, Zeri, Grosh.
1: Raga, ele calle, Chichamo, Hina, Wajoga, da Ferroviario, Onampula, Ule calle, Naziri. Omana o wanchara na raka chichamo omana e post ka hek ne ka hala o lela ne hekelle wano ne raka hina mo re ka ala khanle ma o mi rapira abayo thene khanle o ja tene o khumela na sirve khawe u ba ikuru ala madab tu ne raka ne ra vakani vakani ni tala yarna ya yote pa urera wona igolila ya forever ona mpula kamana ye ra vakani vakani iphela chiaka
0: e santo mutravasa se cabre fram pro no mushinta paio pempe kole mosa na madrika da sede ferro via per mero vero hanikani kunda paio pempe per padu per madrika ba hingo kompo per madrika lo so ferro ram pro mero mero mero mata a madrika ni kunda paio pempe madrika pempe mero mata valu mi wa madrika viara wa madrika vidoji taimi e quando le ha hipso bona khra wi ra fram Ibrahim na niha wi khanya nya masi wa ni ko ra ko bona phera ma Thavini ma ba yo pemba
1: ne ra ka chicha mo ya te pale u ri ka ri ka khamana ekipa ya ba yo pemba ya ra e defender ki ne ra ka chicha mo ekipa ya ferro na pula ya ra ya ta kar ki ferro na pula ana phela chale ne ne ne ne ra ka ikhumela le ni momento ne ra we a phela chaka himana ni le yata irani aka hina moti kampira ile golu ile ferro na mpula ana amerser nene nene
0: aka ndoko payo pempola kurosh mathani me akwe hema kulya
1: ni reke wata pale ori karika khamana igolo khaya tuna ukela yari imara cheshe abona le khalaka wata itrafi watepa uri karika chenene parele kepa ya ferro na mpula
0: mutamari kani kuna payo pempola mari kolawe sotu mari zoto ni kuna payo pempola mari kodi kmononi ni kuna payo pempola mari kani kuna ferro pempola mari kani kuna payo pempola patu pempola na ferro pempola mari ka parke parike mari kani kuna payo pempola mari kani mutrento kani mari kolawe sonelto ni ade kuna payo pempola pakoma kata maroma kata marika ferro viaria wampula vava mwenye kurosh payo la tipela sisi matikro ya kama marika kama mwenye arna vanchene tamula ya mwele ka provincial ya mai sana matikro ya katia lala kwa mkuru musambola va
1: ne raka kama na akande mayo mu rampira manacha hima ka wira yari mayo mu rampira ela pochinchene o winto o mu ra provincial iraka kimana ikuru chari chote pa urika rika ohi ya utuli kamana ahabo bakani bakani ote pa umwira imanani haka wira opia uholo
0: kuna mutamari kani kuna wa refora tujo kuma sule mari kola mone lwanu va kuroshi arohola na rimpira akume omakoni umekaisa matamari kani kuna fara pramari kola romata tate numero 28 maboti mwaisa na hadrika ni kuna disport buna kala mari kama boti ni kuna ferroviaria wa mpula hapo na pramata moralo ya spira muru wa mari kani kuna mwaisa bayo pemba fara bayo pemba amwa bona la lelo ki here and there we ra kusampi mliki ni ampene ferroviari abira payo musa ku 10 ya mari kala te alexa ferroviara wa mpula abira alexa pase mari kodrika mwa nyoto ani kuna ferroviara wa mpula abira abira mari ka ferroviari amba mari ka meronze zenyu abira ze mari ka ferro wa mpula musa ku holo kula wa ya wale bakali fram pula ba kurushi bolo eso kolo yale mathabini mabayo pemba
1: raka chicha mo bayo pemba era ahiyaka yona yeli iphela ka ukela wote pa urika rika wona bakani bakani khamana ahaba manana othene wote pa urere ha bayo pemba kan phanya nani raka chicha mo ferro na pula ha na pan kamana ophela upiha yona yeli
0: abre mari ka jamani kuna fara pa samari ko ka mari ko na server mari ka na fram pula na server chan mari ka roholo shaiwe ani kuna fara pa samari ko ka mo wonyo mari ka mo 28 galaxy or marika lesa fram pula or marika lexi alexi so kwa kaba marika ko ndu sheu kan marika ola de weso jaimi jam malelo hol marika fram pula omor le wa mutisi so wa marika nelton ni ha bayo pemba ha bera bayo pemba marika baya or romela kan lelo on pelo ba marika bale so ndu sheu kan marika nelton ni ha bera nelton ni eto pa ser marika parke an marika bayo pempo murushi wa marika la parke ne mushi ro hon mele liber matan ma ferro modata marika la parke an kurun la na baya o pemba kurush mabano la parke e kwa hele ka mulika nya parke ni kula maha wo huwa ereru
1: e kwele a tempero ulatana chinene parke nula khande gulamu niraka chechamo amirabo altura olikana
0: okuvyasa
1: or rimala vikini thimana otopola talwahana sharia tsa
0: utomani wa libre mpara matani wa ferroviario witala ukatokela kwa fara promotion trakola bayo pemba mpira mosa kula wetu kuna marika nazere ferroviario wa promotora kama kuira ferro ampula mosa bayo pemba kopundre wetu kabanto mwenye kuruji lenira nikelaka oholo kahiva bayo la madrika lao mkupra wera wanamurikani ampira wala mwane lwari bayo pemba kwenye mweto samurikani ampira olola
1: niraka bayo madrika lao yankala ota paurika rika ovireha kuhulu niraka yankala ekipa imocha yomu ira utuli kemba hekuru ira umana niha oroholo imana enata paurika rika chinene ekipa bayo manela wana irwaka otama ijo kuchamosa mbola na lelo imuira kwa puwani
0: Ya
1: ferro nampula niraka ni resultado manela kinta ferra amanreha kapembinya roka la tepo kala morali kipa ferro nampula
0: ba kurusha pemba homo sambola ni monkela
1: ano nukela timana wiraka mikitawaka wira nukara mo sambola timana kinruwa ikuru jotene wira kinruwa wampula
0: muta primarika nikuna ferro viaro paru upehe ya wanikuna bayo pemba ari ferro nampula vale kelo holo wakani marika jaimi jamu vahe marika nazi Over Marica Zaframpula, over Marica Valle, Alcuna Baya, Homosecula Nazir, Mashumu Marica Nucuna Bayo, Pempa, Recommended Marica Nucuna Ferroviara Ampula, Himawira, Va Kurushi, Olelo Nocanampira, Melo Canampera Calaporto, the Machino Canampera Mosambo, Canapoto Machia on a Calaporto, O Pempa, what to know, Ukrahia, no way, how could I, Osman?
1: Neraga jicha mukhamana
0: nemona pakwe sorteo la mosambolo motong khato kwera khale provincia sindrom khala ka mosambolo lona
1: neraga jicha mukhamana e provincia jo khala ekipa pele hono mosambola e mocha ya hana eta kai mocha ha na ireseberke hino sorteo neraga jicha moninye e kofre e jere wa kunya
0: wa
1: kwa khoya jere chota mwache ene timana nina hala hona Nina hal mona mpira o kala mana chompa kana nro
2: parte da claque Warawara que hoje juntou-se à claque da Águia Azul, Futebol Clube de Nampula, lá vai, atira o pontapé livre, mas passa pela cabeça do jogador da formação de Bahia de Pemba e perde-se para além da linha lateral, agora é do lado da bancada Sol, lançamento vai ser para a formação do Ferroviário de Nampula, mas ainda que
0: no pio kacho roto nikala kama sambola na wampula
1: iyo kweli timana wango kara mo sambola kala ka ninye jinko kala ipuli nile timana mikira ba ikuru jotene wira ikihana kiwaka wampula umona bola uwe hajitu jikwa jote paurera isita timanela
0: banto roku marmadri kavale zini breke marmadri kalmur novi turash Amadika la ferroviara wampula kata matrika msama mraba la ferroampula wala na wuluhi wanrepo mpua meme masa madrika la oheme la mansa wene ferroviara wampula madrika zinyu diyo la orandili hingwe madrika numero 9 durash mwaparaka va kurushi morteka ferro wampula nlelo onira moshinta kola bayo pemba Masi payo lo pempo lola. Okalo barashene wira omulike nyempiro lava moso shita rifera mpulo. Barashene wira omulo hempira matani mferu viaru.
1: Miraka otapalo kalo rika rika. Manacha hima kagra payo wafempa. Aha na umu mira mpira. Manche yinchivale oi kala nale esperiencia. Kwa hiya utuli payo wafempa. Ikanle ekipa imocha yote pa ukumia ni raka ole mwole mwako kandole. Kwa hiya utuli okuma ole kanle nele ya rika pitamu. Ole kanle degri. Ole ukanle mesheri. Ole o kanle simoni ule kanle nakleto ule kanle julio tene aremo umo mira mpira ote pa roro meli ekipa manela o kumia ni raka chicha mo o kumia 60% hala 30% timana nina mona ba iyo wapepa otepa urika rika hacha hina mo irampira onreke oroka la kinta ferra podi ule kala asociación sportiva wapepa otepa okala na niraka jicha ba iyo okala ke pumba chongu rabola maji oi kala na ale atu otepa urereha niraka area kampira kamana ina halela itu inchi
0: Marikani kuna bayo pemba ola kana marikani neltoni pro kuna kana marikani kuna bayo pemba marikani neltoni na bayo pemba marikani tata basi marikani rutushaiwe kana marikola sana kuna bayo pemba waridi arwe kampu marikani mrzoi tu kana marikola we soti bila hofonya bila marikani kuna bayo pemba ola kana marikani mugosha kuna bayo pemba waridi arwe kampu hofira bayo pemba hofira bayo pemba mena korkusa mpe tikire mosu chita mutana ferampula ola marikani bayo pemba ola patu pe ferroviario kuni kana marikani ferroviario wampula mwenye kuroshi wani muli pela payo pempa amutu tshara la ferroviaria wa mphula
1: wa rota pa hori ka rika ka bana nene no nele hunye minuto utsho wa ntshara paka tsho malela mira ka ni mona le ferro na mphula o tepa o mira tshene ba ya o mana ne ha o khume kontra ta ke no mana ne ha o mira mpira vate maji ni re ke ngina o tepa o khoma la ferro na mphula e ke nli ke pa mo tsha o tepa o khoma la tshene
0: muta per maricani kuruna ferro viera vampula mena kamata marica lexon pasar marica turas operata marica kur frampula o malo holo wa hevesa marica payasu pole so vai marica nazir nazir na marica frampula haki wa marica mgoche ta bayo pempa un pasar marica tsaiwe marica ola wa so de nerton nerton marica kuna bayo pempa o pasar marica mkina kwene ali kuna bayo pempa ro ka pesa kana zero per marica kuna bayo pempa muyelela mukutu mgoche ta marica ola te genio senor ajo pasar marica payasu pole marica mimi a bayo Yo pemba, over Marikani kuna bayo pemba, muku miheria, sisa, o makono makamata Marikani kuna ferro vera wampula. Mwenye kuruj morte, kukatero kila kongholo bayo pemba frampula, masi bayo pembola, mahima uira, omuhaila pahima avansadu, masi kiona uira takana matikavale, antika maletera alishkertu, kata mkina wakwene, kante pesha wikanyanya.
1: Niraka jicha malate pa jokanyanya maji, unara otapa orikaraka chine nekamana, ala kande, mayo mwira mpira abayo wapempa, aru otapa uyeva jaka into wanyihira yukuru uira jopela, upia mwari yani wafero vero nampula.
0: Upira on marika nukuna abayo wapempa, o musu kula vale, marika mvahawa, marika ula weso, nukuna abayo, pepare padu pene, nukuna ferro viara wampula, over marika abayo wapempa, o mwene kumtusha marika ferro viari, o musu kula marika utusha iwe, anukuna abayo wapempa, marika ula abaya, oka marika konsalvesh, konsala musu kula holo, oripadu pehe, marika abaya, Marika paya bala rote pesha mupiha ele aroka le kole haro wana hatasha vitu
1: niraka chicha mkhamana aha bo manana othene o phela niraka uririya ile ikampuila khamana baya na marikan ri kinaona mana wana rote pa uririya wa rote
0: pa ta butu thani aro mala
1: ya aro mala khamana ya manana othene shosho o phela Omar kare baye kinona mana tila ka hema ka wira experience ya nanlelo ina halela jama baye wa pemba
0: muta permadu ko mukusha ta fara po kamadu ka la dijai mi jama se ko holo o mamadu ka va ha de rafika ka ke payaso ko pore permadu ka ni kunna baye wa pemba mamadu ka pemba mamadu ka la wa sunu merzoi tu mamadu ko kan le bila ha bo nya bila o renu le ro holo holo sha amadu ka ni kunna baye pemba no ka te no pete kwa ko ya ani wi ka ko sambe ali ka ni ali mutepo mosabu se faro viari o mamadu ka ni kuruna ferro haki wa mamadu ka va hi wala baye pemba na zere o bra na Abra Nazir, Amusa Kula, Marika Vaha, Company for Marika Nikuna, Bayo Pempa, Marika Bayo Pempa, Menacometa Marika Kulamo, Amusmuta Marika Consalves, Kosava Marika Parke, Abra Parke, Parakuka for Marika Nukuna, Bayo Pempa, Menacometa Marika Parke, Abra Parke, Marika Payo, Marikuna Quen, Alcuna Bayo Pempa, Musicula Holo, or Mono, what can American Kuruna, Bayo Pempa, a commission of some Sambola, a Magai Pretimu, a Marika Bayo Pempa, and Mania Top and a Ferroviario, a Melo. Hol marika bayo pemba uka marika mutrenta nato ndi makasa kanato ni ukaki babale nato mpro kono kono makana marika ni kuna baya marika ana matata faro yampula marika shami matata ambaza ni marika tushai we kere konvonye tura tura pasa marika shami chama lo holo ari patu pe marika payaso ari kuna faro viario avira payaso ola payaso layo marika ni kuruna faro viario amane kaweso patani kurosh Madiko la payasu, weka isina na nompani la payasu
1: Payasu, kamana ni raka chukumwa, ni chujimpanka winyo, chikala chia payasu
0: Mwenye kuruoshi pero kumihingweni fero wala kumihingweni baya bale makale kweha
1: niroke jicha mo kumihieni baya kamana ole khande ole khande line ne rawe haka ekipa ya baya era le wira kamana bola rwalo kumihia nule o khande numero 19 e haniaka jojo
0: yeso ka thole kala ko ho mishitse ya samosa mbola o ka thole kwa kwa ya ka va fera mpolo motion ka bayo pempa mpera moza ho kula vwetu ko le madri kana zira ferviaria wa mpula e kre mishin tano sa mosa mbola mwa ko la 2026 ele ka le ko hela ya nalle segunda jornada na weheva sisa mwenye mkuroje sana kwa Solomon Shintalene forma putu mpira mosa kula vwetu
1: roka chicha mokosha tsole kanlegi pamoja yo khomala thimana khayarwa manana kwawe yote pa uherera kamana fero
0: o mapasale motano kwa re umi hani kuru nawe
1: e kweli no we umi ha ne yale mao mira mpira ote pa uwa ilapo chikwawe kanlegi pamoja nera erwa ka vakani vakani elotarike etetulo
0: sa promotor madrika ne kuna fram prepare o pehen madrika lawe sote kulamu ameno vetar madrika ne kuna bayo pemsi kongwendre ver madrika ne kuna bayo pempa ore madrika o pehen madrika mimi ver mimi madrika ne kuna bayo pempa o katene kwa khoya weano o malo holo madrika pa riero we campo ore madrika o pehen abale ke riero we campo mulo thiana pa pasar madrika lo andika we so mulo thiana ba se parare pararini madrika ne kuna bayo pempa o vera ka palyas o ke ka ma madrika palyas o sana non panela ver madrika ne kuna bayo pempa ore madrika o pehen abale o ferro we ferro viaru o pasar madrika ne kuna bayo pemba Nelson ni marika bayo bela bela wira na kalpa ku samento ni mochelela mose marika ndikamwa wonyo tapaya mose kula muka pramparam pero late shavito krush na wai marika bayo pemba ya har wi khayane masivale ka khai muka pholola muka pramparam pero shavito afero rampola
1: raga chicha mo shavito anera ke marke itempu vakani vakani khamana khawa manera wira yophela utapa urere ha khamana ekipa inera ithema kampira moja
0: yesa ekipa inera thema kampira mosa kula vathu mushata ka fara promotion kula bayo pempa roho vero holo madrika ni kuna bayo pempa ekile mechita sa mosa mbola mako la tosh mili vinsashe kwa hela yanale madrika bayo parke oma kana thema parke horiar we kampo parke kompasa na madrika kuna kwene ali kuna pepa madrika madrika kula weso kwa konstalvesh kwa samba sa madrika bila roho amarika nikuna bayo pempa ega mishita samosa mbola hovira hol marika ola nikuna bayo pempa umudikere mpiro tusha iwe hovira bayo pempa hovira pempa erialo kampo kwa marika ola tiparki hovira parki hovira kintale mpira hovira marika ola weso nikuna bayo pempa hovira musekula kwa marika ola mordi zoitu marika ola weso mnyonita ni wabila hovina wabila paru upehe abale walikula faru vyaru bayo pempa pereka mpereka mpereka matavi ni masi mpira ukumela omakoni kurushi bayo oloni kanyanya masi kongweria mavansa tuwal tu tsara madri kola shavetu afira rampula
1: raga chicha mo kangweria kamana ekipa emocha niraga epiala vakani vakani ubaliza wa shavetu kimana enrute pa orika rika ona ekipa manacho ivuru haka igolo na rimpira kamana manana othene nya ekipa chinera chikomala ka hina okra mabasa do omana
0: Roma ka presa madrika ni kuru mutravata fra fra madrika lo sotto numero 24 Roma fra fra shavetu ma sotto madrika fra ampula o mole fra muru wa madrika pagliasu pagliasu va va ban madrika tura tura pa selena se sempa sotto madrika lo numero 20 alexi mo mucha madrika fra ampula ora ko hol madrika va ha kunu kunu la ari kuna fra ampula o ber madrika fra ampula o mele ko holo o kan le numero ampira noia ari kuru la na bai yo pempa o mucha no madrika ni kuna bai yo pempa o pa sel madrika ndrika pa do defesa ari kuna bai yo pempa a madrika pa ku sampa mene ka ku sampa mlike mpira okati wa kwa khuyano sta sikuto jonyo bora marika ni kuna bayo pempa ore pa rupe ha kuna ferroviario o mane ko vera machikon wendo vera vera makina kwene rukshe molto marika mukoshe tikulamu a fera mpula ha vera kuna ferroviario o va he pagliasu pagliasu va Madrid contra o Shaiwe, o Real Madrid cola de Nazir, Nazir e Duras, Duras passa no Madrid contra o Shaiwe, o Real Madrid cara, olha de Deco, Deco marca Frampula, o Vera Deco marca Frampula, o Mosculo Holo, o Moleu e Somolo que não vai marca, a prova já, mas companheiro para o Madrid, no Cuna, Paio a Pempa, o Vera Paio a Pempa, Riaro e Campo, a Madrid Capaia, Lelo Acana, Lohera, o Rocosa, Ampa, como ninguém campera, mas o Catione com a Cora, estou tudo junto, o Pirocos de Madrid, Rafi, o Vera Rafi, Marca Ferroviário, o Pedro Marco do Shaiwe, a Lucuna Frampula, o Rimparo, para reparar ni, o Rabela Matavina, no Cuna, Paio a Pempa, Marca Ferroviário, o Vora Labacana, vai marcar Nazer, o Marca Nazer Frampula, as apas de Marca Rafi, o Vic Marca Ferroviário, o Mauera Mochini, a Marca Vale Frampula, a Nicaça Mohola, Hola Shaiwe, o Vora Nazer, na Mazina vai já, mas já me compra para Marca Nicuna, Paio a Pempa, o Mudu Pacle, que entra Marco La Paio, o Cumela Ampera Maconi, Munio Cruz, o Catone Coaquia, o Rocoto Marca Mossava Ferroviário, que é o Rocco Marca Lê. On Robolo Calte, Nunichelito, Nichelito, Mava no Mosole, On Rock Marafico, Loca Marica, Chelito, Loca Marica Mucana, Queno, a Banda Ferroviário, On Robolo Poro Marica, Calte, Rock Marica, On Robolo, On Rock Marica, Ola, Número 15, Culamo, Ovoloque, Marica, Número 3, Caldino. Vovolo Caldino, Chito, Calafram Pompella, Ducusha Walla, Fram Pompella, Wira. Oi, por favor, o Matavini na Madrid cala baio a Pemba.
1: Ne raga khamana chicha mo khamana equipa ena chama mpira mocha ale anru khala anko khala wira o mana ne chicha mo wira o voli ha equipa wira Caldino na le khale shelito akale ma o mwira mpira otepa o mwira ne raga chicha mo mana ne ka ganya rifalta ne le experience ra o shelito hina mo wira ya mpira tibana baia o Pemba hana achuela ka wira nye minutu jo malela chinro o khala chote pa o rika rika chinene khamana Ikipa enarwa umana ni hawira ukhela igolo yempate manje enrute pakamana ferro onampula nalelo nahela tu odepa wira umana ni ha u defender
0: eso katero kwa kwa ferro promotion draka bayo pempa preso klavo tipo Real Madrid kanu kuna ferro ampula ori Madrid kwa la bayo pempa kero wote pesho hola masule mwenye kurusha arifa ratu joku wala na mushini europe hero pa mushini awe
1: niraka anomba ramkwawe mono timano la kamvara ni onehani mpira ngeli unonzi nunonzi hana upaka kai kurujota Chopelo Mwira, Wambarangwa, Timana Naona Ibitu, Inaruma, Enkalio Ifalta.
0: Yes, and Tokolokativa, Patanzika Brega Pela Wira, Wakulokativa, Kapla Kitikere, Masumusu, Patanzika Brielle, Wira Kruel Mpua, Mastatu, Lokati, Proromala, Gwentola Vulema Kumala, Makura, Malisika Brinkoka, Kruel Mpua, Mastatu, Musukutu, Kurukatrakani.
3: Okale, Nara, Kawarikan Kuranaka. Samsung Agosto era cruel que hina jo pela vrekwa kwel wiwela ala kan le mafunti hina wetu one la ya minutu nya tusini wo kuma ala so kuma ferroviario onampula ni baya open pa ferroviario wat malao mpira mocha wo ha kulelia gol virhia ni naziri mpanti unaeli

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, anabude hiyo wakwa na mitana mina ina mitana kumi na mitana moda. Nyuele la mpuno mkamlinga ni ya Radio Moçambique vamale hiyo ovruwa na dhopadwa. Ovano ni mfuna ndena makani mpuno mradio ni makani atadeli unabuno babakani. Ali awedi ntengu elo wedi dana. Mulubana oivita e barbariae. Mbeni awedi.